0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: I like music. Rock and roll. All right, ready? That's right. Sing songs over and over. Your name here. Here.
2: ESN. Play from the start.

0: wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wings Care. Attention radio station. Yeah.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Atau apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
5: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya, terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby Happy
5: ya?
7: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.
9: Your music, your station. 101.9.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
3: Hai.
4: Hai. Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: One station.
6: I love you.
7: I love you.
8: Number one hit music station.
9: 101.9.
10: FM Hot.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa. Banget.
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi.
1: Mau. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya.

0: promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kanuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
0: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya. 101.9

0: I guess you moved on really easily.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Mengudara dari Jalan Dalian Dasos Day Best One on an FM, the number one hits music station in Banjarmasin. Selamat siang, kalau muda tadi ada kendala ya sedikit, jadi baru bisa on air. Oke, ketemu sama di Biasa Siaran Hits, kalau muda kali ini sayang banget selama 1 jam ke depan ya, karena jadinya siaran sampai di jam 1 aja. Jadi kalau misalkan lo mau request, masih ada sekitaran 1 jaman lagi yang mau diputerin single requestannya, yang mau request single Asia Timur, Jepang, Korea, Mandarin, soundtrack drama, soundtrack anime, tahunnya bebas, langsung drop requestan lo di biasa_1019FM. Dibuka dengan mini album keduanya Heart to Heart, yaitu Lemon Tank. Kalau muda yang baru aja Zia putarin tadi, mereka baru saja comeback dengan mengeluarkan mini album kedua mereka bertajuk yang sama, yaitu Lemon Tank. Dan single Root yang sempat viral di tahun lalu masuk ke dalam mini album kedua mereka ini. Tadi ada Nang Daniel ya yang request singlenya Idol, semoga udah diputerin ya. Jujur gue kayak lupa, kayak tiba-tiba pas lagi muterin terus tiba-tiba kayak dep mati lampu gitu. Agak lumayan lama, jadi semoga diputerin single requestannya tadi. Dan kalau misalkan mau request lagi masih bisa banget ya, langsung aja DM Instagram kita di base_1019FM. Oke, sambil nungguin lo request, kalau mau deh sambil nungguin DM dari lo juga semuanya, Zia puterin lo beberapa requestan. Beberapa playlist yang udah Zia siapin di siang hari ini, biar lo nya gak ngantuk, biar lo nya semangat, karena siang-siang biasanya ngantuk abis makan gitu kan. Yang belum makan siang, jangan lupa untuk makan siang ya. Ini ada girl group yang baru aja debut di tahun ini. Ini salah satu membernya adalah salah satu dancer cilik yang mungkin lo nya udah kenal. Dia udah terkenal banget dulu dan sekarang debut dengan grup baru yaitu Unchild, dengan title tracknya yaitu Unchildless. Enjoy.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Aku lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa. Banget.
4: Iya, sejernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Bu Nana.
7: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
6: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
6: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
7: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
6: Berarti satunya 2.500.
8: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
7: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
6: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
8: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
7: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.
9: Kangen lagu-lagu lama?

media, Timnas Iran tinggalkan surat tulisan tangan di ruang ganti stadion Los Angeles. Dalam pesannya, mereka menyampaikan rasa terima kasih kepada warga Los Angeles dan para pendukung Iran atas dukungan yang diberikan selama pertandingan. Surat tersebut juga memuat harapan agar perdamaian, rasa hormat, dan persahabatan selalu menjadi yang utama. Ini bola memang jadi apa ya? Jadi wadah gitu ya untuk perdamaian antar negara. Yang kedua, ada sekitar 8.000 WNI ajukan pelepasan kewarganegaraan di 5 tahun terakhir. Kementerian Hukum mengungkapkan hampir 8.000 warga negara Indonesia itu mengajukan permohonan pelepasan kewarganegaraan dalam 5 tahun terakhir. Direktur Tata Negara di

0: Teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong.
8: Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special. Looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Your music, your station. 101.9.

Balik lagi di The Best Asian Hits. Kalau udah emang sudah jam di Best Santai Siang. Sekarang sudah di menit 54 lepas pukul 1 waktu Indonesia bagian tengah. Informasi terakhir hari ini ada beberapa makna. Ada beberapa arti kali ya, ada beberapa arti patch atau simbol yang ada di jersey-nya Lionel Messi. Jersey timnas Argentina yang dikenakan Lionel Messi pada periode puncak karirnya jadi simbol perjalanan menuju status legenda sepak bola dunia. Ada 4 page, ada 4 tanda gitu kali ya, yang terpasang di jersey tersebut yang mempresentasikan berbagai pencapaian penting. Yang pertama itu di bagian dada, kalau muda ada champion page, itu artinya adalah tim juara piala dunia sebelumnya. Terus ada di lengan sebelah kanan, itu ada legacy page, yaitu adalah pemain yang telah tampil di 5 edisi Piala Dunia atau lebih. Masih di lengan kanannya ada World Cup Gold page, itu jersey tim yang pernah menjuarai Piala Dunia yang berwarna terang. Yang terakhir ada di lengan kirinya Messi, itu ada Golden Ball page, yang artinya adalah pemain yang pernah meraih penghargaan pemain terbaik. Bagi penggemar, jersey ini bukan sekedar perlengkapan pertandingan, melainkan simbol momen-momen bersejarah yang memperkuat posisi Messi sebagai salah satu pesepak bola terbaik sepanjang masa. Tuh kalau misalkan lo lihat, keren banget. Jadi kayak di dada, terus di dua lengannya tuh ada juga simbolnya. Kalau misalkan kita dulu tuh kayak, apa ya, kayak apa sih simbol pramuka, lo tau kan? Simbol lambang pramuka yang kalau misalkan ini regu apa, terus dia udah senior atau junior, nah kayak gitu. Cuman ini beda kalau Messi yang make. Gak berasa kalau muda sudah 1 jam atau 2 jam. Sebenarnya sih jatuh sudah siaran dari jam 11 tadi, tapi karena tadi ada kendala teknis jadi gak bisa siaran selama 1 jam setengah. Jadi baru bisanya sekarang tadi, dan sekarang udah di jam 2 siang, saatnya Zia pamitan. Terima kasih banyak yang sudah pantengin hari ini dengan informasi menarik di siang hari ini. Hari ini edisi di hari Rabu di tanggal 24 Juni 2026. Gak berasa kita udah di akhir-akhir pertengahan tahun ya. Nanti bakal ketemu sama awal Juli, bakal ketemu sama Desember, nanti ganti tahun ya, gitu-gitu aja sih hidup namanya. Jangan lupa untuk dengerin di Best Asian Hits kalau udah ada di Best Santai Siang di setiap hari Senin sampai di Jumat di jam 11 sampai di jam 3 sore. Kita ketemu lagi besok ya, nanti bakal disambung sama penyiar lain. Keep set on all in the best 101 FM, the number one hit music station in Banjarmasin. See you, bye-bye. See you tomorrow. 101.9

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Iya, di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Iya, lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.
9: Your music, your station. 101.9.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang

0: roti jus kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Bu Nana.
7: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
6: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
6: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
7: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
6: Berarti satunya 2.500.
8: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
7: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
6: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
8: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.
9: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
10: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
9: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
9: So caramelized, Tans. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
10: Mau dong. Taste good.
9: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
11: Your music, your station. 101.9.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting...

0: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Power Gang Push!
2: Yung, ayo dong! Ya! Wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya! Bisa bikin apa aja! Mau nggak?
1: Mau! Choco Drink Hot Classic! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Choco Drink dingin juga asik! Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
5: Hot, hot, hottest music. 101.9.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.
5: Hai.
6: Hai.
5: Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.
7: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Ini emang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
10: I like music. Rock and roll. All right, ready? Mm-hmm. That's right. Sing songs over and over.

0: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special. Looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
10: Kangen lagu-lagu lama?

most catch.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Atau lapel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik! Wah!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak!
2: Mau dong!
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
6: Hai.
7: Hai. Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
7: Parfum apa sih?
6: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
7: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
6: Soak Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
7: Hai. Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
7: Parfum apa sih?
6: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
7: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
6: Soak Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
8: Only one station. I love you.
9: Number one hit music station.
10: 101.9 FM. Hot.

hari ini ada yang ngerasa sama nggak kalau muda, kalau Banjarmasin dan sekitarnya itu panasnya kayaknya dua kali lipat deh. Enggak juga di Peres kalau sampai dua kali lipat. Panasnya lebih dari biasanya gitu loh. Entah karena mungkin sudah memasuki musim kemarau kah, atau mungkin memang ya lagi ini aja, lagi cuaca ekstrim aja. Kadang panas tapi ada juga mendungnya. Ya kayak suasana hati kalau muda ya. Kadang bisa sedih, kadang tawa ketawa, kadang besoknya bisa sedih lagi. Ya kayak gitulah, bisa berubah-ubah kayak musim. Selamat malam, selamat mendengarkan di IBS FM buat kalian semuanya yang sekarang lagi live streaming di www.ibs1019fm.com. Bersih-bersih mobil yang lagi rajin. Tumben. Ya pokoknya yang bersih ya. Terus yang sekarang masih kerja mungkin, yang masih sibuk dengan pekerjaannya, selamat malam, semangat buat kalian semua. Menyemangatin orang lain tapi sendirinya gak terlalu semangat. Semangat deng, karena ada yang dengerin. Terus semangat juga buat kalian yang sekarang lagi nunggu tanggal gajian. Tenang, besok udah gajian. Besok udah tanggal 25. Jadi buat kalian yang gajiannya tanggal 25, besok bisa happy-happy, bisa seneng-seneng, bisa shopping, ya kan? Tapi hati-hati, tanggal 1-nya udah habis ya. Seperti biasa, gue bakal hadirin single-single Indonesia dan juga single mancanegara tentunya. Kemudian ada cerita-cerita apa sih kalau muda yang paling ramai ini kan tertangkapnya Taufik Hidayat, pria apa ya, kata yang pas buat dia, kejam, keji, jahat, nggak punya perasaan, yang sudah menyekap 3 tahun. Dan akibatnya si cewek buta permanen, bibirnya sobek, kemudian mukanya lebam, lututnya juga robek. Dan yang pasti yang gak bisa sembuh adalah traumanya, trauma psikisnya. Kalian yang mungkin sekarang lagi menjalani atau lagi kenal dengan seseorang, dengan cowok yang notabene sebelumnya kalian memang belum pernah kenal sama sekali, terus ada sinyal-sinyal orang ini bakal red flag kalian, lari deh. Jangan sampai jangan sampai kejadian lagi seperti yang dialami sama, aduh gue lupa lagi namanya siapa tuh cewek ya, pokoknya ya.

Si Taufik Hidayat ini bakal seperti apa kalau muda ya. Kita ke kita ke lagu selanjutnya. Terlalu semangat nih. Yang ini spesial yang sekarang lagi dengerin di BSFM, lagi ngapain aja buat kalian semua yang lagi jauh banget di Banjarmasin, yang lagi merantau di mana aja, yang ngerasa kotanya sekarang ini tuh udah enggak sama lagi karena enggak ada lu di sampingnya dia. Kayaknya lagu Nadia Basalamah ini bisa bikin mewakilin perasaan kalian kalau muda. Kota ini tak sama tanpamu.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
1: Mau dong.
4: Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
9: Kangen lagu-lagu lama?

Udah tanggal segini nih biasanya sih banyak orang yang stres kalau muda, ya stres karena tanggal udah tua banget, stres karena uang udah menipis banget, ya kan? Stres juga karena deadline akhir bulan yang harus segera selesai, laporan-laporan, tutup buku, ya kan? Jadi stresnya tuh kayaknya lebih meningkat. Kemudian dari stres memicu timbulnya emosi. Gak bisa disenggol sedikit, langsung emosi. Gak bisa diajakin bercanda sedikit, langsung emosi. Pokoknya emosi, senggol bacok gitu ya. Nah, mungkin malam hari ini kita akan ngebahas sedikit tentang kayak gimana sih caranya mengelola emosi kalau muda. Kayak gimana sih caranya kita mengontrol emosi kita. Apa aja yang harus kita lakuin, apa aja yang harus kita kerjakan kalau muda ketika kalian ngerasa saat ini atau mungkin hari ini emosi kalian itu munculnya kayaknya nggak bisa kekontrol, munculnya itu bisa tiba-tiba, hilangnya juga bisa tiba-tiba kalau muda. Mengelola emosi itu bukan berarti menekan atau menghilangkan emosi tersebut, melainkan kita itu harus mengenali, kemudian memahami dan juga merespon dengan cara yang membantu kalau muda. Nah, ini mungkin ada beberapa langkah yang bisa kalian coba kalau kalian ingin memulai cara kayak gimana sih mengelola emosi itu tadi. Yang pertama itu adalah mengenali emosi yang muncul. Nah, coba kalian dari sekarang beri nama emosi yang sedang kalian rasain. Apakah kalian merasa emosi tersebut adalah bagian dari marahnya kalian? Kemudian apakah itu kecewa akan sesuatu atau seseorang? Kemudian bisa jadi itu adalah cemas, bisa jadi sedih, malu, frustasi, atau yang lain. Nah, coba lebih spesifik lagi, kira-kira emosi yang sekarang lagi muncul di diri kalian itu apa kalau muda? Marah, kecewa, cemas, sedih, malu, frustasi, atau yang lainnya. Jadi lebih spesifik, kalian harus mengidentifikasi emosi kalian biar semakin mudah mengelolanya. Terus yang kedua adalah memperhatikan pemicunya. Jadi ini kalian perlu nanyain ke diri kalian sendiri kalau muda. Apa yang baru saja terjadi, wahai diri? Apa yang membuat gua ini jadi bereaksi seperti ini? Nah, itu jadi kalian harus tanyain ke diri kalian sendiri kalau muda. Kadang emosi yang kuat itu dipicu oleh kelelahan, stres yang menumpuk, atau masalah yang sebenarnya berbeda dari situasinya saat ini. Setelah kalian mengidentifikasi emosi kalian, terus menanyakan sama diri kalian sendiri apa yang sebenarnya terjadi sama kalian, kemudian kalian harus beri jeda sebelum bereaksi. Kalau misalkan emosi kalian ini sedang intens, kalian harus ngambil tindakan tunda sedikit atau tunda sebentar keputusan penting atau balasan yang berpotensi memicu konflik. Kemudian kalian juga harus mengambil beberapa menit untuk berpikir yang seringkali bisa menghasilkan respon yang lebih baik daripada reaksi yang spontan. Nah, ini pernah gue bahas nih. Ada tipe-tipe orang yang ketika emosi, ketika menyelesaikan masalah itu ada 3 kategori. Yang pertama adalah menyelesaikan di saat itu juga, ketika lagi emosi. Yang kedua, menahan sebentar nih, seperti yang tadi gue bacain. Menahan sebentar, meredakan emosi. Setelah emosinya reda, baru bisa berbicara dengan kepala dingin. Atau menganggap hal itu seperti gak terjadi apa-apa. Ya udah, besokannya ya udah baikan aja, seperti gak pernah terjadi berantem, gak pernah saling adu debat atau segala macam kayak gitu. Ada tiga kategori orang-orang. Maksudnya orang menyelesaikan masalahnya kalau muda di saat itu juga, menunda sebentar, atau menganggap masalah itu tidak ada. Kalian masuk kategori yang mana coba? Nah, yang keempat, memperhatikan kondisi fisik. Tidur yang cukup, kemudian olahraga yang teratur, kemudian makan yang seimbang, ini bisa ngebantu untuk kestabilan emosi. Tidur yang cukup sepertinya Anda tidak.
Olahraga yang teratur, iya. Makan yang seimbang, tidak. Nah, mungkin ini lagi tidak stabil aja buat Anda yang hari ini note-nya itu adalah kayak mana caranya mengatasi emosi. Nah, jadi mungkin ini bisa didengerin. Jadi kalian itu harus tidur yang cukup, olahraga yang teratur, terus makan yang seimbang, biar bisa menjaga stabil kestabilan emosi kalian. Nah, saat stres, tubuh dan pikiran ini saling mempengaruhi. Jadi kalau misalkan tubuhnya lagi nggak fit atau pikirannya lagi nggak tenang, ini bisa mempengaruhi emosi kalian pada saat stres kalau muda. Kemudian kelima adalah, nanti deh gue sambung lagi ya. Setelah single yang satu ini kalau muda, tetap di Cerita Malam di BSFM.

Balik lagi di DBS 101 FM, the number one hits music station in Banjarmasin. Masih barengin Oktarian kalau boleh sampai jam 11 malam. Dan informasi waktu sekarang jam 9 lewat 7 menit waktu Indonesia bagian tengah. Jadi buat kalian yang belum makan, nih gue informasi ini udah jam 9 nih cuy. Buruan makan deh. Jangan sampai lewat lagi. Kemarin udah mungkin jam 10 makannya. Hari ini jangan sampai jam 10 lagi. Ini udah jam 9, artinya udah waktunya buat kalian makan. Tapi kalau yang sudah tidak makan lagi jam segini, ya mau gimana lagi ya kan. Aturan yang kalian bikin sendiri untuk kesehatan kalian diri, untuk kesehatan kalian sendiri juga kalau mudah. Gua hargain itu, silahkan. Yang penting sehat aja terus. Semangat terus. Pokoknya kerjanya juga tidak akan berpengaruh kepada pekerjaannya, maksudnya seperti itu ya. Gue bakal lanjutin tentang kayak gimana sih caranya mengelola emosi tadi kalau mudah. Sudah sampai di poin nomor 4. Nah sekarang poin yang kelima itu adalah tantang pikiran yang memperburuk emosi. Nah misalnya nih kalau muda ya, misalnya nih kalian lagi emosi ya kan, terus berpikir, ketika kalian berpikir nih semuanya gagal, coba kalian cari bukti yang mendukung yang bertentangan dengan pikiran tersebut. Gagalnya dari mana? Kalian sudah berusaha sejauh ini, apakah menurut kalian gagal? Tentu tidak. Nah, jadi coba kalian tantang buat pikiran kalian tersebut kalau muda. Pendekatan ini dapat ngebantu kalian melihat situasi itu secara lebih seimbang. Jadi jangan sampai usaha yang sudah kalian lakukan selama ini tiba-tiba rasanya hancur aja seketika ketika kalian itu merasa diri kalian tidak ada progres apa-apa, atau merasa kayaknya udah gagal deh, gak bisa deh, atau apa deh kayak gitu ya. Jadi tidak sesuai dengan apa yang sudah kalian lakuin kalau muda. Terus yang keenam, coba mengekspresikan emosi yang kalian alami sekarang itu dengan cara yang sehat. Yang pertama itu adalah berbicara dengan orang yang dipercaya. Pilih satu orang yang memang benar-benar kalian percaya, bukan orang yang ketika kalian bicara singkong sampai di orang lain itu akan menjadi kolak, atau kalian berbicara pisang sampai di orang lain itu bakal menjadi roti pisang. Nah, jangan. Jadi cari satu orang yang benar-benar kalian percaya. Ketika kalian cerita sama dia, udah stop di dia aja, nggak kemana-mana lagi. Kemudian menulis jurnal. Kayaknya terlalu ini ya kalau menulis jurnal, tapi nggak apa-apa deh, siapa tahu bisa bikin kalian reda emosinya. Atau melakukan aktivitas kreatif atau juga olahraga. Aktivitas kreatif ini maksud gue tuh kayak mungkin kalian bisa melakukan atau membikin sesuatu yang di luar dari kebiasaan kalian. Pokoknya out of the box deh. Kayak ngelukis, kayak ngerajut, menyulam, atau mancing. Atau apa ya, melakukan kegiatan-kegiatan kreatif lainnya kalau muda. Ya mungkin bisa lah kalian pikirin apa yang menurut kalian cocok di era yang sekarang, atau bikin usaha kek ya kan, biar pikiran kalian itu bisa banyak yang dipikirkan, gak cuman memikirkan satu pikiran yang bisa bikin kalian tuh emosi kalau muda. Terus yang ketujuh, yang terakhir adalah terima bahwa semua emosi itu normal. Nah ini mungkin yang akan susah ya. Marah, sedih, takut, kecewa, ini adalah bagian dari pengalaman manusia yang gak bisa kita hindarin, yang gak bisa kita pungkirin. Yang penting ini adalah kayak gimana sih kita bertindak ketika emosi tersebut muncul kalau muda. Nah, jika emosi yang sering terasa sangat kuat, sulit dikendalikan, kemudian mengganggu pekerjaan, pikiran, hubungan, atau kehidupan sehari-hari, berbicara dengan psikolog atau konselor ini bisa sangat membantu ya. Atau orang-orang yang memang expert di bidangnya. Nggak usah, kalau ke psikolog kayaknya bakal mengeluarkan budget yang lumayan ya kalau muda ya. Coba nonton konser. Kalau kalian emosi, lagi stres, coba nonton konser. Bakal stresnya hilang. Yakin, percaya deh sama gue. Apalagi konsernya Nazar. Seperti mati lampu, ya kadap.
Kita bakal balik lagi kalau mau seperti seperti lagi. Kita bakal balik lagi setelah yang satu ini maksudnya. Ada single from Nyoman Paul. Gue yakin banget nih buzzer-buzzer Nyoman Paul yang sekarang lagi denger di BSFM bakal seneng kalau gue puterin lagu yang satu ini. This is Nyoman Paul. Tunggu apa lagi? Setelah ini gue bakal balik lagi tetap di GBSFM.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.

Gak sengaja ngomongin soal mengelola emosi, jadi lewat di Instagram gue tentang depresi kalau muda. Nah ini mungkin adalah akumulasi dari emosi yang tanpa reaksi, kemudian stres yang bisa menyebabkan akhirnya depresi kalau muda. Dan ini yang disampaikan oleh Marsanda, tahu kan? Kita kenal Marsanda sebagai artis, kemudian ada sensasinya juga, kemudian penyakitnya juga yang bipolar. Nah, di satu podcast bersama Atta Halilintar, dia menyebutkan ada dua ciri kalau orang itu harus ke psikiater karena depresi. Yang pertama itu adalah sudah tidak mau lagi bersosialisasi kalau muda. Jadi benar-benar menghindar dari banyak orang. Maksudnya menarik diri dari orang-orang gitu. Gak mau bersosialisasi lagi, gak mau berteman lagi, gak mau ngomong lagi, gak mau ngobrol lagi, gak mau kumpul-kumpul lagi. Pokoknya menarik diri dari kehidupan sosialnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ciri-ciri orang yang harus ke psikiater karena depresi itu adalah sudah tidak produktif lagi. Artinya sudah tidak mau berkembang lagi, sudah nggak mau menghasilkan sesuatu atau memikirkan sesuatu, udah nggak mau kerja lagi, malas-malesan. Nah itu adalah dua ciri ketika orang tersebut harus segera periksa ke psikiater kalau muda. Kemudian ada lagi kalau misalkan orang itu udah mulai depresi, salah satunya itu adalah malas mandi. Coba deh diingat-ingat kalian apakah kebiasaan kalian akhir-akhir ini malas mandi. Nah itu adalah salah satu ciri orang depresi kalau muda. Terus juga malas bangun tidur, itu juga termasuk ya. Jadi coba diingetin lagi kalian beberapa hari belakangan ini, apakah menarik diri dari kehidupan sosial kalian atau tidak produktif lagi. Kemudian juga malas mandi, artinya kalian harus pergi ke psikiater kalau muda ya. Kita balik lagi nanti di cerita malam setelah yang satu ini. Kalau muda ada Ed Sheeran featuring sama Beyonce kalau muda, perfect duet. Check this out.

0: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini Soclean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini Soclean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: R&B Hip Hop 9.

yang sudah mulai lelah, yang udah mulai ngantuk, silahkan kalau mau istirahat, gue nggak maksain buat kalian tetap stay di sini sampai jam 11 karena gue tahu kayak gimana rasanya nahan ngantuk, nahan capek karena mungkin hari ini kalian kerjanya over, kerjanya juga melampaui batas kemampuan kalian sendiri, tapi harus tetap dilakuin. Bener ya, kalau misalkan dulu kita tuh bisa aja pura-pura buat sakit untuk tidak sekolah, tapi kalau sekarang pura-pura disehat-sehatin biar tetap terus kerja. Selamat malam buat pejuang keluarga, mudah-mudahan selalu sehat, selalu semangat. Mungkin kita tidak pernah bisa terlihat sempurna, tapi setidaknya kita sudah berusaha buat orang-orang yang kita sayangin. Perjuangan lu hari ini, pekerjaan lu hari ini itu udah cukup banget buat ngebawa kalian kepada sesuatu yang sudah menjadi kodratnya sebagai seorang laki-laki, mencari nafkah, bekerja. Karena katanya laki-laki itu hidup buat dilahirkan untuk sekolah, belajar, bekerja, kemudian meninggal. Jadi bekerja aja terus gitu kalau menda ya. Pokoknya semangat aja buat kalian, semangat buat kita, semangat gue sendiri juga, semangat buat orang-orang di luar sana yang mungkin saat ini merasa sepertinya gue udah berada di satu momen yang harus benar-benar buat mikirin diri gue sendiri, buat keluarga gue, keluarga yang kalian cintain, dan apapun yang bisa kalian lakuin pasti kalian lakuin. Di luar sana mungkin banyak banget orang yang lebih capek daripada kita tapi gak pernah berisik. Makanya syukurin aja hari ini udah mendapatkan sesuatu yang mungkin belum bisa bikin kalian kaya, tapi setidaknya bisa bikin kalian bertahan dan keluarga kalian juga kalau mudah. Ya, jangan bosan buat berbuat baik juga, jangan bosan buat menebar kebaikan juga, bikin orang seneng, karena selain uang, rezeki itu bisa berbentuk kesehatan, kebahagiaan, ngebahagiain orang lain juga. Kita masih bisa diberikan nyawa buat besok, masih bisa bernafas, masih bisa melihat matahari besok pagi, itu adalah juga rezeki kalau mudah ya. Oke, buat yang pengen istirahat, selamat beristirahat. Terima kasih sudah mendengarkan, terima kasih sudah sudah setia pokoknya denger di BS FM. Terima kasih. Satu lagu buat lu. Semoga istirahatnya malam hari ininya tenang dan bisa kembali beraktivitas besok dengan fit. Ya, ada Kamasean, Dikta.

tuntas malam hari ini di DBS Cerita Malam. Terima kasih banyak buat semuanya yang sudah mendengarkan. Gue pamit, terima kasih sekali lagi. Selamat beristirahat. Keep stay tuned only in the best 101.9 FM, the number one hits music station in Banjarmasin. Bye bye.

0: lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai.
5: Hai. Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
4: No, ini Soclean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
5: Hai. Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
4: No, ini Soclean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya? Terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care. Only one station.
9: I love you.
10: Number one hit music station. 101.9. FM.

0: Bu Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
1: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tans. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food. Mama.